0: Temu berdua ya, kami ucapkan selamat ya kepada PT Bank Syariah Indonesia TBK BSI Regional Aceh yang kembali mendapat apresiasi atas kontribusi dalam mengembangkan ekosistem keuangan syariah di Aceh. Dan kali ini BSI mendapatkan penghargaan kategori Bank Penggerak Tabungan Emas Menuju Baitullah ya pada Malam Anugerah Serambi Awards 2026 yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Daud Unsyiah Banda Aceh Sabtu 29 Agustus 2026. Dan ini adalah apresiasi ya atas kontribusi BSI dalam mendorong masyarakat Aceh memanfaatkan emas sebagai salah satu instrumen untuk mempersiapkan kebutuhan ibadah haji secara bertahap, terencana dan sesuai prinsip syariah. Oke, congratulations ya.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location. You haven't even left.

0: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
1: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
0: Wah, boros kertas tuh.
1: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
0: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Terbaik Pro 2 FM. Teman.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

Nomor 2, pemerintah Aceh juga menerima penghargaan ya pada Ajang Serambi Award 2026 ya, dalam malam apresiasi gebrakan sang pemimpin yang digelar Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung AAC dan Daud ya. Jadi ini kategori kolaborator strategis dalam penanganan bencana di Aceh dan diterima oleh Taufik STMSI selaku PLT Sekda Aceh yang hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf ya. Dan selain pemerintah Aceh, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kategori pemimpin untuk Aceh Bangkit. Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir juga menerima penghargaan ya dalam kategori Sri Kandi Pemulihan Aceh Tahun 2 ya. Sejumlah pejabat lain juga banyak mendapatkan penghargaan Tahun 2 ya. Pokoknya congratulations ya, selamat buat semuanya ya. Semoga ini enggak hanya seremoni tapi benar-benar terus diwujudkan ya, konsisten ya, demi masyarakat yang adil dan makmur pastinya.

atau memperdua. Nah, buat kamu yang punya adik kelas gitu, atau adik ponakan gitu, atau anak yang masih kecil memperdua ya, nih harus diajarkan kepada mereka bahwa bully itu nggak cuma pukul atau aja, tapi juga kayak sengaja mengucilkan atau melarang anak lain ikut bermain. Misalnya gini, King nggak boleh ikut, kita tuh nggak mau main sama Ki ya gitu, atau ngejek sampai bikin orang lain ngerasa rendah diri. Misalnya, ih tas Ki jelek kali, aku sih kayak malu pakainya, kayak gitu ya. Atau merusak, ngebuang, menyembunyikan barang orang, misalnya kayak, eh buku kamu aku sembunyiin, cari sendiri ya, kayak gitu. Atau menjadikan fisik, suara, atau hal yang gak bisa diubah sebagai bahan lelucon. Misalnya, ih suara Ki cempreng kali, ih mata Ki juling, kayak gitu-gitulah ya, menghina fisik ya. Terus menyebarkan rumor atau kebohongan, ih katanya dia pernah nyontek loh, ih katanya dulu dia ini loh, bla bla bla bla gitu ya. Mengancam atau menakut-nakuti teman gitu, kalau Ki bilang siapa-siapa awas ya misalnya. Terus menerus mempermalukan seseorang karena kesalahannya, misalnya kayak salah lagi, ih payah kali lah, bodoh kali kok, misalnya kayak gitu ya kan. Terus juga sengaja mengabaikan seseorang agar merasa tersisih, misalnya gini, gak usah jawab kalau gak diajak ngobrol, anggap aja gak ada. Ih, memang gimana ya saat kita ada di situ tapi kita nggak dianggap gitu teman berdua. Terus mempermalukan atau menyakiti seseorang lewat chat dan media sosial, misalnya aku share foto Ki di grup ya, jelek kali loh, haha, sambil ngejek-ngejek gitu teman berdua ya. Nah jadi gini teman berdua ya, buat kamu yang mungkin di posisi sekarang ya seperti itu, jadi main aja sama orang yang mau main sama kamu, kamu diinginkan, kamu dicari. Kalau udah ketemu at least satu aja teman seperti itu udah cukup kok teman berdua ya. Jaga pertemanan itu sampai ke level persahabatan, cukup sampai situ aja. Nah kalau misalnya nih, yang namanya cari sahabat tuh gak mudah ya, butuh effort dan butuh perjuangan juga gitu teman berdua. Kalau emang gak ada ya udah, kita juga pada dasarnya pun kita mati sendiri loh teman berdua. Ya kan, jadi kalau misalnya sahabat terbaik itu adalah dari kita sendiri, kita gak usah bergantung sama manusia teman berdua, karena pada ujungnya nanti bisa kecewa. Jadi ya kuatkan mental kamu, upgrade skill kamu, dan perbanyak duit aja. Tipsnya ya, terus bahagia ya. Oke deh kalau gitu teman berdua ya, di pukul 7:57 waktu Indonesia Barat kita masih di Sepada ya. Dan dengan beragam informasi dan juga lagu-lagu yang sudah aku persiapkan di playlist teman berdua ya, pastikan kamu tetap dengarkan terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Produk FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produk FM.

Teman Pro 2, aku ucapin selamat nih ya buat mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syekh Kuala Balqis Amelia Putri yang menorehkan prestasi membanggakan pada ajang internasional ya IMCGT ya yang ke-25 tahun Varsity Carnival 2026 yang berlangsung di Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat pada 24 sampai 28 Agustus 2026. Bersama tim lintas Fakultas Universitas Syekh Kuala, Balqis berhasil membawa pulang 3 medali dari kompetisi tersebut. Keren-keren ya. Jadi IMTGT Varsity Carnival ini adalah kegiatan internasional rutin dalam kerangka kerjasama Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle yang mempertemukan mahasiswa dari perguruan tinggi di 3 negara untuk memperkuat jejaring kolaborasi juga pertukaran pengalaman teman berdua. Jadi wah, pokoknya keren banget ya. Dan Indonesia ini diwakili oleh Universitas Syekh Kuala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, Universitas Negeri Padang. Malaysia diwakili oleh University Teknologi Mara, University Utara Malaysia, University Sains Malaysia, dan University Malaysia Perlis. Sedangkan Thailand diwakili oleh Prince of Songkhla University, Raja Mangala University of Technology Sri Vijaya, dan Taksin University. Wah, keren-keren-keren teman berdua ya. Jadi buat kamu nih anak-anak muda, ayo terus berkarya, torehkan prestasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

92,6 Pro FM RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman perdua. Ya, siang-siang siangnya udah pagi menjelang siang. Tadi pagi buat kamu yang suka berjemur ya. Nah, bagus itu untuk mengubah provitamin D dalam tubuh menjadi vitamin D. Apa sih itu vitamin D gitu? Itu adalah vitamin yang diproduksi sendiri, yang bisa diproduksi sendiri dari dalam tubuh. Jadi vitamin D ini bakal terbentuk secara alami kalau kulit kamu tuh kena sinar matahari. Karena tambah lagi hati dan ginjal tuh bakal mengubahnya menjadi vitamin D yang akhirnya ngebantu tubuh untuk lebih optimal dalam menyerap kalsium. Sumbernya ada jenis-jenis makanan yang mengandung vitamin D ya. Ikan berlemak seperti ikan salmon, ikan tuna dan ikan sarden, terus minyak hati ikan cod, kuning telur ayam, susu sapi dan susu kedelai, sereal dan oatmeal, terus juga ada jamur, keju, hati sapi, dan salah satu buah yang tinggi vitamin D adalah buah jeruk, teman berdua ya. So, selain dari makanan juga jangan lupa buat jemur ya, kayak ikan asin lah. Jadi sebenarnya teman berdua ya, vitamin D kan bisa dibentuk oleh tubuh, dan sinar ultraviolet B dari matahari itu bakal diserap oleh kulit dan bakal berinteraksi dengan provitamin D yang ada di jaringan lemak bawah kulit kamu untuk membentuk vitamin D. Intensitas UVB sinar matahari paling tinggi itu ada jam 11 sampai jam 14 00, dan pada waktu itu kita hanya perlu berjemur sekitar 7,5 menit aja supaya pembentukan vitamin D itu menjadi efektif. Kalau kamu ngerasa gak nyaman berjemur di jam-jam tersebut, kamu boleh berjemur pada sebelum dan sesudah rentang waktu tersebut, tapi dengan durasi yang lebih lama, sekitar 15 sampai 25 menit. Pada saat berjemur, pastikan wajah, lengan dan tangan kamu terpapar matahari, dan lakukan kegiatan ini setidaknya 3 kali seminggu. Manfaatnya apa sih? Karena vitamin D itu ya menjaga kesehatan tulang, terhindar dari penyakit flu, mencegah terkena diabetes, membantu program diet, terhindar dari penyakit kanker juga, mengatasi gangguan depresi kamu, mencegah kelahiran prematur ya, dukungan untuk sistem kekebalan tubuh, baik buat saraf kamu dan juga otak, dan penting buat kesehatan jantung dan paru-paru, teman-teman.

Oke, teman berdua, siapa di sini yang suka makan tempe? Iya, aku suka. Tahu tempe kan enak pokoknya. Jadi memang kalau tempe ini kan makanan tradisional Indonesia ya, dan udah dikenal lah sejak abad-abad yang lalu gitu, terutama dalam tatanan budaya makan masyarakat. Terus teknik bikin tempe itu memang nyebar ke seluruh pelosok Indonesia, sejalan sama penyebaran masyarakat Jawa yang bermigrasi ke seluruh penjuru Nusantara. Jadi memang tempe ini adalah hasil fermentasi biji-bijian dan menggunakan jamur.

Rhizopus oligosporus yang bisa meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai gizi yang terkandung di dalamnya, dan juga bisa melunakkan tekstur bahan bakunya sehingga lebih mudah dimakan gitu. Dan tempe ini kayak digemari sama masyarakat manapun deh ya, dari berbagai kalangan. Tempe kan itu dibuat dari kedelai ya, dan ada juga tempe yang gak terbuat dari kedelai sih karena kandungan gizinya yang kaya. Tempe mudah didapat, murah, dan bergizi lagi. Nah, apa ya manfaat tempe yang mungkin kita lupa nih? Tentunya dia bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh loh. Tempe itu mengandung berbagai jenis bakteri, baik probiotik dan antioksidan isoflavon ya. Terus mencegah osteoporosis nih karena kandungan kalsium dan vitamin K yang cukup tinggi. Terus mengobati diare. Tempe itu mengandung zat-zat antibakteri yang bisa mengatasi berbagai penyakit infeksi seperti diare. Mencegah kesehatan jantung, antioksidan dan antiinflamasi yang terkandung pada tempe bisa melindungi pembuluh darah dari kerusakan inflamasi dan oksidatif sehingga membuat jantung sehat. Terus mencegah penyakit jantung koroner. Jadi tempe itu mengandung zat-zat yang punya sifat hipokolesterolemik, menurunkan lemak darah, yaitu protein, asam lemak gak jenuh, mbak jemuk, serat pangan, niacin, vitamin E, karotenoid, isoflavon, dan juga kalsium. Terus mencegah berbagai penyakit saluran pencernaan. Adanya serat pangan yang cukup tinggi pada tempe bisa mencegah penyakit saluran pencernaan seperti divertikulosis atau borok pada usus besar ya, kanker dan hernia. Terus juga enzim lipase protease dan amilase yang diproduksi oleh Rhizopus sp kacang tempe yang masing-masing berguna nih untuk pencernaan lemak, protein dan karbohidrat, juga membantu proses pencernaan makanan di dalam tubuh kamu, teman Pro 2 ya. Tapi memang makan makanan bergizi ini juga harus dibarengi sama olahraga dong kan. Olahraga, positive thinking, hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Jadi ini didukung juga minum air putih ya, dan istirahat yang teratur pasti, teman berdua.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Oke, itu memperdua lagu hahaha dari Juicy Luicy ya, membawa kita ke pukul 9:57 waktu Indonesia Barat, teman perdua ya. Dan wah, gak terasa ya, dan aku harus pamit nih dari ruang dengar kamu, teman perdua. Pokoknya makasih banyak-banyak ya, sedari tadi sudah nemenin aku, dan aku juga menemani dirimu. Kita saling menemani lah pokoknya ya, di sepada dari part pertama ini, teman perdua. Tapi kebersamaan juga akan terus berlanjut ya nantinya di part santai siang, teman perdua. Oke, kalau gitu aku teman perdua ya, aku Ami Dali pamit dari ruang dengar kamu, dan tetap dengarkan terus perdua RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Rahman Purnomo masih di Pro 2 Headlist, dan ada yang request tentunya di line WhatsApp ya. Dan single request Selina Grace ya, Selina Grace Sumpah Mati. Nah, ditungguin aja singlenya, tentu pasti akan aku puterin setelah ini ya. Jadi buat yang lain kalau mau request masih boleh, tentunya seperti biasa kalau Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 12 siang ya, kita memang ada di Pro 2 Headlist. Jadi boleh request single favoritnya Indonesia, mancanegara, K-pop, apapun, yang penting ada di playlist kita, kita hadirkan terus di pagi ini juga. Jadi masih ada kesempatan untuk request single favoritnya.
1: Berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu.
2: Halo,
1: dan raih kesempatan jadi bintang radio 2026.
2: Suka bernyanyi?
1: Segera daftarkan dirimu.
2: Menunjukkan bakatmu.
1: Untuk informasi lebih lanjut,
2: pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Kalau emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, yuk.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Yo sok lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: QRIS, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
6: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan.

0: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Weh, cupu.
1: Ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam deh nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Widih.
1: Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol.
4: Lah, gak, tunggu aku, gak.
5: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
6: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.

0: 3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
1: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes,
0: mending ning kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
6: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para

jalan kaki yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Tata ngegaru sih.
1: Bisa aja jajan, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
4: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
5: Kris, bukan QRIS.
4: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
5: Belum tahu ya.
3: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pradua balik lagi dengan aku Ilma Arsy. Gimana kabarnya teman Pradua? Tadi lagunya dari Yoman Paul, Alunan Mimpi. Gak kerasa udah di jam 15 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Artinya aku nemenin kamu dari jam 3 sampai jam 8 malam nanti dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan yang bakal aku berikan buat kamu teman Pradua di sore ceria ya. Harus seceria itu teman Pradua. Karena kalau kita gak ceria, gimana aku mau nemenin kamu? Jadi benar-benar harus ceria, harus semangat, harus happy terus, harus enjoy walaupun kota Banda Aceh cukup terik untuk edisi hari ini ya. Panasnya pol gitu. Jadi buat kamu yang aktivitasnya di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreen dan juga sunblocknya agar terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Paling penting itu memperbanyak minum air putih ya teman Pradua, karena salah satu menjaga dehidrasi tubuh kamu dengan memperbanyak minum air putih agar kamu tidak terdehidrasi. Oke? Next kita muterin dulu lagunya dari Mayra Salah Waktu teman Pradua, sembari kita menanti banyak tips dan juga info-info penting nih buat kamu untuk edisi hari ini 31 Agustus 2026 hari Senin ya teman Pradua. Oke, ini dia langsung aja Mayra Salah Waktu untuk menemani sore ceria kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilma Arsy di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku masih nemenin kamu ya di siang bolong. Siang bolong artinya siang terik, teman Pro 2. Ini cukup terik, teman Pro 2. Apalagi kalau kita lihat nih di luar itu cuacanya memang benar-benar bikin kelihatan pohon-pohon menghijau, bunga-bunga juga kelihatan warnanya dengan jelas ya, teman Pro 2. Memang benar-benar sangat-sangat terik. Jadi pastikan kamu untuk menggunakan pakaian yang agak sedikit menyerap keringat, teman Pro 2, karena itu juga membantu tubuh kamu tetap terjaga. Oke? Kita informasi untuk hari ini, teman Pro 2, dilansir dari rri.co.id. KBRN Tapatuan nih, teman Pro 2, tim gabungan terdiri dari BPBD, personil Polres Aceh Selatan, personil TNI dan juga Kodim 0107 di Tapatuan, dan masyarakat melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di areal perkebunan masyarakat Gampung Butet Gadeng, Kecamatan Kota Bahagia, dan Gampung Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan, Kabupaten Aceh Selatan. Langkah tercepat, teman Pro 2, tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan Polri dalam mencegah kebakaran meluas serta memastikan situasi di sekitar lokasi tetap aman dan terkendali, teman Pro 2. Tim pertama dipimpin Pasi OPS Kodim 0107 Aceh Selatan dan juga melakukan pemadaman di Gampung Butet, Kecamatan Kota Bahagia. Sementara tim kedua yang dipimpin oleh Kabak Polres Aceh Selatan melakukan pemadaman di Gampung Ujung Mangki, Kecamatan Bakongan. Personil bersama masyarakat dan pemilik lahan itu melakukan pemadaman menggunakan mesin pompa air dan mesin portable di Gampung Ujung Mangki. Api berhasil dipadamkan total, teman Pro 2, sedangkan di Gampung Butet Gadeng itu masih dilakukan pendinginan karena sejumlah bagian lahan gambut itu masih mengeluarkan asap, teman Pro 2. Dan kebakaran hutan ini harus ditangani dengan pencegahan ini dengan juga respon yang cepat dan juga serta penanganan hukum yang tegas. Oleh karena itu, teman Pro 2 itu mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya pemilik dan juga penggarap lahan itu untuk tidak melakukan pembakaran dalam proses pembukaan lahan melalui pembersihan lahan. Masyarakat diharapkan agar segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan titik api atau adanya upaya pembukaan lahan dengan cara dibakar yang berpotensi perkembangan menjadi kebakaran hutan dan lahan. Polri bersama TNI dan seluruh unsur berkait akan terus bersinergi untuk meningkatkan patroli, kemudian juga pemantauan serta kesiapsiagaan sebagai upaya mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Aceh Selatan, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita lihat berita untuk kebakaran hutan, teman Pro 2, apalagi kondisi yang cukup terik untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya dan juga wilayah Aceh, jadi untuk himbauan teman Pro 2, hati-hati dalam bakar-bakaran, teman Pro 2, jangan sampai nanti itu tidak terjaga ya. Jadi kalau misalnya kamu mungkin mau bakar sampah atau bakar-bakar yang berbahan kering ya, seperti dedaunan, kemudian juga banyak lainnya, itu hati-hati juga, teman Pro 2, dijaga ya, karena juga sekarang cukup panas untuk Banda Aceh dan Aceh dan juga sekitarnya, teman Pro 2, jadi benar-benar harus dijaga dan kalau bisa hati-hati, teman Pro 2 ya. Oke, kalau kita bahas tentang masalah panas, memang sekarang akhir-akhir ini panas, tapi kita gak tahu mungkin next time ya, di bulan Oktober, November, Desember mungkin katanya akan hujan, tapi kita juga belum tahu ya. Ya kita doa aja lah, semoga tidak terlalu terik juga, dan semoga juga masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, next kita muterin dulu lagunya dari Aziz Hedra, teman Pro 2, Somebody's Pleasure, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Weh, cupu.
1: Tidak ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sustio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

memperoleh duit itu dia Jody dan juga Fabio Acer ya. Aku memilihmu enggak kerasa udah jam 15 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi teman perdua sambil kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah salat fardu Asar untuk warga Banda Aceh dan sekitar nanti pada pukul 15 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat.

الله

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Hai teman Produa, masih dengan aku Ilmarsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Produa di jam 16:28 waktu Indonesia Barat, teman Produa ya. Dan juga di edisi 31 Agustus 2026. Gak kerasa memang teman Produa di akhir bulan. Itu rasanya memang agak sedikit-sedikit kecut-kecut pahit ya. Karena memang di akhir bulan itu akhir dimana tetesan terakhir juga teman Produa. Jadi apapun itu tetap harus enjoy dan pastinya juga harus berkah selalu ya. Dan tadi juga dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan udah aku berikan buat kamu. Jadi buat kamu yang pengen request juga boleh langsung aja DM kita di Produa Banda Aceh. Ntar kita bakalan puterin dan dengerin cerita-cerita hari ini teman Produa ya. Oke, ini buat kamu teman Produa, ada satu lagu bagus darinya, Jadikah Aku Yang Terluka, untuk menemani seri ceria kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
5: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Hai teman Pro 2, semakin sore udah gak kerasa jam 16:53 waktu Indonesia Barat, dan aku masih nemenin kamu di sore ceria. Dan aku belum sapa kamu teman Pro 2 yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Biasanya kalau di hari Senin itu kan biar nambah mood kamu di pagi hari hingga sore hari teman Pro 2, hingga nanti menjelang malam ya. Kayaknya sore ini paling enak teman Pro 2 itu ngopi sama teman-teman atau sama keluarga, atau me time bareng, me time sendiri gitu ya. Nikmati hari dengan penuh semangat, ngopi sambil makan gorengan atau sambil melihat sunset. Kayaknya kalau sunset di hari ini cukup enak dilihat teman Pro 2, karena pas banget nih ya buat kamu yang udah suntuk banget atau udah gak tahu mau ngapain. Teman Pro 2 kayaknya paling enak itu memang sambil lihat sunset, sambil menikmati secangkir kopi. Waduh, senja banget gak tuh. Oke, aku masih nemenin kamu sampai jam 8 nanti teman Pro 2. Jadi juga ada lagunya dari Noah, Suara Dalam Kepala. Ini special request darinya Makfirah nih, yang lagi duduk-duduk santai sama teman-temannya yang baru pulang kampus katanya ya. Semoga juga happy terus dan bahagia terus. Ini dia lagunya Noah, Suara Dalam Kepala.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dari di Aceh Tenggara, Teman Pro 2 pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Laup Pinis, Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara, Teman Pro 2 terus dikebut ya. Personil Satgas Jembatan bersama masyarakat dan tukang lainnya sempat melaksanakan panggilan serta penyiapan pondasi di sisi sungai sebagai bagian dari tahapan pembangunan struktur jembatan pada Minggu 30 Agustus 2026, Teman Pro 2. Dan Postramil Katambek sekaligus koordinator umum lapangan dan juga mengatakan penggalian dilakukan untuk menyiapkan dasar pondasi yang kuat dan kokoh sehingga mampu mendukung struktur jembatan secara optimal, Teman Pro 2. Jadi menurutnya setiap tahapan pembangunan dikerjakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi tanah, kondisi pondasi serta karakteristik medan di sisi sungai ini, Teman Pro 2. Dalam pelaksanaannya, panggilan pondasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi tanah dan bangunan-bangunan. Tahapan tersebut itu menjadi penting untuk memastikan pondasi memiliki daya dukung dan juga memadai terhadap struktur jembatan nih, Teman Pro 2. Dan sehingga pembangunan tidak hanya beroperasi pada percepatan penyelesaian tetapi juga memperhatikan aspek kekuatan dan juga keamanan serta jembatan nantinya digunakan pada masyarakat. Pembangunan jembatan gantung perintis ini tersebut itu diharapkan dapat membuka dan mempermudah akses bagi masyarakat Desa Lawu Pinis dan juga Desa Lawu Gerger serta warga dari wilayah sekitar. Jadi keberadaan jembatan itu wilayah nantinya itu diharapkan mampu mendukung mobilitas masyarakat dalam aktivitas sehari-hari termasuk mempermudah akses menuju lahan perkebunan serta menunjang kegiatan ekonomi warga yang selama ini membutuhkan akses penyeberangan di Teman Pro 2. This time we've been together.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilmar Sidi 92,6 FM, teman terbaik kamu. Ya teman Pro 2, kita lanjut baca informasi untuk edisi hari ini. Dilansir dari rri.co.id, KBR Aceh Jaya, teman Pro 2, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Jaya itu melaksanakan patroli rutin di Jalan Lintas Banda Aceh, Melabo, Desa Ketapang, Kecamatan Krung Sabe, Kabupaten Aceh Jaya pada Minggu malam 30 Agustus 2026. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 21:30 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, hingga selesai melibatkan 2 personil Satlantas Polres Aceh Jaya. Patroli dilaksanakan sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi berbagai pelanggar lalu lintas yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Dalam pelaksanaan patroli, teman Pro 2, personil melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengguna jalan serta mengantisipasi perilaku kendaraan yang dapat membahayakan keselamatan baik bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Selain patroli, personil Satlantas juga memberikan edukasi dan imbauan kepada para pengendara agar senantiasa tertib berlalu lintas, mematuhi rambu-rambu serta menerapkan tata cara berkendara yang aman. Petugas mengingatkan masyarakat untuk selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kapolres Aceh Jaya KBP Zulfan itu mengatakan bahwa patroli rutin merupakan salah satu upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Dan juga teman Pro 2, patroli rutin itu kami lakukan untuk mengantisipasi pelanggaran lalu lintas dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Kami juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan dalam berkendara, teman Pro 2.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi, pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Hai teman berdua, gak kerasa di jam 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan saatnya kita muterin lagu-lagu bernuansa religi sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18.48 menit waktu Indonesia Barat, teman berdua.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, berbagai macam nikmat, cukup banyak, dan kesehatan yang cukup berharga. Kalau sudah sakit, tidak ada lagi kita apapun cerita. Dan barakah umur, bukan semua orang barakah umur panjang, ya banyak barakah umur, artinya umur dalam ibadat, dalam pengajian, dalam bersikir, itu barakah umur. Kalau tidak, tidak barakah. Walaupun 100 tahun lebih, 200 tahun, kalau tidak ada zikir, ibadat, itu sia-sia umur untuk mendalimi diri sendiri. Dengan panjang umur, banyak dosa, begitu mati disiksa. Disiksa. Umur kamu panjang tapi tidak ibadat, disiksa. Dan kita diberikan kesempatan. Banyak orang tidak diberikan kesempatan. Tidak. Sementara masuk masjid langsung keluar, tidak sempat. Kalau duduk di warung kopi, masih sempat banyak waktu. Mendengar ilmu, tidak ada waktu. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan yang cukup baik. Dan mari kita dengan duduk ini menjadi ibadah yang luar biasa. Duduk di pengajian ibadah. Malaikat turun membentang sayapnya, berdoa kepada kita. Dan pahala yang cukup besar, tidak ada lagi lain, tidak ada, hanya dengan belajar ilmu Allah. Dan dosa yang cukup besar, orang tidak belajar ilmu Allah, tauhid kurang, syariat tidak jelas, akhlak tidak ada, gara-gara ilmu tidak ada, tidak tahu apa-apa. Maka alhamdulillah, kita masih termasuk orang yang dipilih oleh Allah SWT. Bukan semua dipilih, bukan semua dikehendaki irada Allah. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fidi. Siapa yang Allah berkehendak untuk kebaikan, untuk baik, untuk bahagia, yufaqihu fidi, diberikan pemahaman terhadap agama, senang dengan agama, senang dengan ilmu. Kalau Allah tidak menghendaki kita baik, tidak diberikan paham terhadap agama, tidak belajar, tidak duduk, tidak sebentar, tidak. Bagaimana ibadah kita benar sama kita, sama ilmu belum, benar sama kita, sama syariat belum. Karena perlu ilmu ini terus. Darku ta'alum kabiratun, meninggalkan belajar ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, itu dosa besar. Dosa besar. Tauhid enggak tahu, fikih enggak jelas, akhlak mana. Maka mari kita untuk mencari ridha Allah, dalil enggak ada.
Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian. Hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman di mana berada, semoga selalu di dalam rahmat, kasih sayang dan ridho Allah. Amin. Pelajaran kita tentang akhlak, apakah kita menganggap orang yang sholat-sholat sudah ada akhlak? Memang sholat itu gudang akhlak, mulai berdiri, mulai di mana itu sampai salam, akhlak. Kalau benar-benar, apakah adab sopan santun tidak ribut di samping kiri kita dan kita lurus dan semua memberikan itu akhlak? Salat adalah gudang segala akhlak. Kalau salat sudah baik, sudah benar-benar karena Allah, sesuai dengan ilmunya, sesuai tata cara salatnya, sesuai semua, itu sudah mempunyai akhlak. Kita lihat lagi, apakah solat kita sudah? Kita tidak boleh menjawab tidak atau belum. Setelah kita solat, ada duduk sebentar untuk ingat Allah, ada berzikir kita untuk ingat Allah, ada baca istighfar sedikit atau tidak, ada berjemaah sendiri, ada. Dan bagaimana waktu sesudah solat itu? Apa begitu saja waktu itu? Segala istighfar, segala barakah, selesai salam itu, jangan tinggalkan itu. Nabi duduk, Nabi istighfar, Nabi. Tapi kita berarti akhlak dengan Allah belum, akhlak dengan Rasulullah belum. Kemudian begitu kita sudah itu, kita perlu menambah, silakan, silakan banyak wirid setelah solat, banyak zikir setelah solat, banyak. Tapi karena mengingat waktu, lihat yang penting-penting yang harus kita ucapkan. Istighfar itu pemantas salam sebagai selamat kita dunia dan akhirat. Berselawat sedikit, sekali berselawat 10 Allah balas 10. Bagaimana ini tidak ada? Apakah setelah solat itu qabliyah harus segera? Tidak. Apakah setelah salam, salam langsung salat? Tidak. Kadang-kadang kita menganggap itu tidak, berzikir dulu sedikit, sesudah itu baru. Tidak luput salat ba'diyah dengan zikir, dengan takbir, dengan tidak. Yang lebih baik lagi, adab akhlak, menghargai imam. Sebelum bangun imam, tak boleh berdiri. Jangan kita meninggalkan imam. Imam itu orang kita ikut. Kalau dia sudah istighfar sedikit atau doa sedikitnya, baru kita salat sunat ba'diyah. Tidak luput waktu. Kalau kita terus bangun salat, orang lain sedang zikir, mengganggu. Orang berdoa mengganggu, orang salam sama dengan dua-duanya mengganggu-ganggu. Enggak dibaca doa, karena sudah aturan itu. Sudah tidak salat sunat, akhirnya yang salat sunat bermasalah, yang itu akhirnya dua-dua. Ini coba dipahami benar.
dipahami itu banyak, berarti akhlak. Oh, saya tidak ikut imam, berdoa sendiri, istighfar sendiri, tasbih sendiri, kita kan sama akhlak. Kalau tidak sama, berarti lain. Saya khawatir ibadah kita, apalagi hati, apa ini, apa itu, saya itu, na'udzubillah. Dikhawatirkan ibadah kita. Jangan kita anggap sudah salat, sudah ini Allah kepada diri. Sedang itu orang apa itu? Orang sudah wirid dia. Apa enggak bisa salat setelah wirid? Bisa, tapi kebersamaan di mana? Kebersamaan itu menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim di mana? Akhirnya egolah masing-masing. Ingat, ingat, ibadah yang ego bukan kerana Allah, sia-sia. Itu akhlak itu. Itu akhlak. Maka ada lagi di kampung, rata-rata saya melihat itu. Kemarin saya ada acara di Masjid Agung Perla di Kota Menjelu. Saya lihat ada assalamualaikum. Prabu bangun di depan orang, sedang orang salat di belakang, dia di depan. Ada akhlak? Tidak. Salatnya bagaimana? Diragukan. Setelah salam langsung di, walaupun bagaimana itu orang sholat, mengapa tidak duduk sebentar, tidak berdoa? Sedangkan waktu setelah salat itu mustajabah doa. Selesai salat berdoa atau berzikir, sepertiga malam berdoa dan sebagainya, subuh dan, tapi kok bangun? Penting. Tidak ada penting yang lain. 5-10 menit hanya dengan berzikir. Jangan langsung bangun, berdiri sadepan, dia keluar, imam masih duduk. Akhlak, baca kitab. Maka kalau tidak ada ilmu, semua enggak ada itu. Maka karenanya akhlak itu penting. Akibat ini karena ke

Ibu, hadirin hadirat, para pendengar yang beriman, di mana berada akhlak penting. Adab itu akhlak, al-adabu fawqal ain. Adab itu di atas ilmu. Belajar ilmu akhlak baru baik. Tapi kalau akhlaknya di bawah, ilmu tinggi, angkuh. Angkuh. Misalnya ini kita contoh. Saya tiap malam mendengar ceramah, enggak mau. Itu kata-kata dan sangat-sangat mengerikan. Dengarlah ilmu dari siapa saja. Walaupun ayam berkokok, berkokok waktu subuh bangun, dengar. Ayam berkokok jam setengah lima, dengar. Jangan ayam itu. Burung itu ada bunyi-bunyi waktu subuh jam lima, dengar, itu sudah pagi. Apalagi orang. Tidak boleh dan sangat-sangat kita dibenci. Sering ku dengar itu, banyak ku dengar itu haja. Na'udzubillah. Angkuh jongkok, tidak barokah. Walaupun sudah kita tahu dengar, walaupun kita sudah bisa, kita penceramah, kita orang alim, kita kiyah, dengar, pahala tetap ada. Sudah kita tahu, pahala tetap ikhlas. Ini yang tidak ada. Karena kebodohan. Nyen so siapa ceramah? Wah, dosa besar, menghina orang. Yang disampaikan itu memang sudah tahu, ulang. Yang belum tahu, tambah ilmu. Yang sudah ibadah, tidak rugi duduk, tidak rugi mendengar. Pendengar yang baik itu mendapat pahala juga cukup besar. Walaupun sudah bisa, ini akhlak itu. Akhlak. Maka banyak kita belum ada penceramah. Penceramah dan akhlak tidak ada. Dengar. Jadi inilah yang perlu kita perbaiki. Kalau enggak, mana ibadahnya? Kalau angkuh, bagaimana ibadahnya? Kalau congkak, bagaimana ibadahnya? Kalau kita mengejek orang, bagaimana ibadahnya? Nol. Kalau mati, nol. Ya, kita ini kan sudah sangat dekat ini dengan innalillah. Dan ini dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tabrani. La faqra asaddu minal jahli. Ini panjang sedikit hadis ini. Tidak ada kepapaan, kemudaratan, kesengsaraan, kependeritaan yang lebih sangat dari kebodohan. Mengapa menderita? Bodoh. Mengapa kita tidak bisa? Bodoh. Mengapa kita miskin? Bodoh. Mengapa kita tidak mulia? Bodoh. Mengapa kita tidak sukses? Bodoh. Bodoh itu adalah penyakit yang terbesar. Dengan bodoh ini akibat kita semua. Akibat bodoh. Coba kalau kita pandai, coba kalau kita berilmu, coba kita berakhlak. Akibat bodoh, tapi kita tidak tahu bodoh. Seolah-olah pandai, bodoh. Illa ilma lana illa ma'alam tana. Tidak ada ilmu kita kecuali apa yang telah diberikan oleh sedikit. Mama uti tu minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu kepada kamu hamba-hambaku hanya sedikit. Alim sedikit, buya sedikit, kiai sedikit, asyah al-masyaiyah sedikit. Ilmu Allah, ilmu Allah. Air laut dicatat dawat. Cabang kayu untuk kolam, untuk pena, tidak habis. Percaya atau tidak, tapi bodoh kita.

kita pikir sudah orang S1, orang S2, orang S3, orang sedikit, maka pengarang kitab besar-besar beratus-ratus di karang kitab, wallahu a'lam bisawab, Allah yang lebih tahu yang benar. Saya enggak tahu. Kitab dikarang cukup, tapi Allah. Bukan seperti kita, saya sudah S2, saya sudah S3, saya sudah profesor. Menjak hajit ni, kemari mengkengkeh. Bangku kita. Kita sudah alim seolah-olah tidak ada

orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tidak malas. Senang, senang, senang. Orang bodoh, maka orang Aceh ke zaman didik dan lain-lain. Tanya, menyontak tim mbak tak usaha, anak malas. Ada hang kaya ada duit senang. Menyohan tatim tak usaha. Pak yang tak duk ketanya umumah. Duk lah kedai kopi benci-benci. Orang menghasilkan uang kita, menghabiskan uang. Kedai kebun ada, sawah ada, peternakan bisa. Tapi duduk akhirnya. Malas akibatnya. Karena bodoh. Orang mencari kemuliaan, kebahagiaan, rita Allah. Kita tidak bodoh. Menghabiskan waktu sia-sia itulah bodoh. Menghabiskan waktu sia-sia, bodoh. Orang pandai tidak. Seperti orang kaya kita lihat. Ada sawah, ada kebun, ada lembu, ada ini. Di rumahnya ada pohon-pohon macam. Di rumah orang bodoh dan orang malas. Setengah hektar yang ada rumah. Lagi tidak ada apa-apa. Pagar tidak ada. Akibatnya miskin, apa menderita, bukan haji, bukan mendidik anak. Itulah kebodohan. Akibat bodoh dan malas itu penyakit terbesar itu. Nah, maka di sini ditulis dalam hadis ini tidak ada kemudaratan, kesusahan dan kesukaran itu yang lebih dahsyat asyaddu minal jali, yang lebih parah daripada kebodohan. Di poroh kebodohan itu sumber segala parah dan susah. Itu satu. Baik, ibu, hadirin, hadirat, para pendengar yang mudiman di mana berada. Kemudian, wala mala a'wadu minal aq. Wala mala, tidak ada harta kekayaan yang lebih bermanfaat dari kesempurnaan akal. Jangan kita menganggap dengan harta, kalau akal tidak sempurna habis. Kaya, miskin, semua tidak, akal ini. Kesempurnaan akal yang tidak ada menjadi ada, yang sedikit menjadi banyak. Kalau akal tidak sempurna diberikan oleh orang tua, itu lima toko untuk kamu, ini kerja. Akal tidak sehat, tidak sempurna, habis. Barang bro kro urang hanajica deluarsa, akhirnya tidak bisa lagi. Akal, dengan akal inilah kita bisa, apalagi tambah akal dan jujur, sumber kekayaan. Coba akal yang sempurna, coba kejujuran. Belum kita minta sama orang, ini pak cukup 50 juta tambah lagi cukup, tapi akal sempurna, kejujuran ditambah. Cina tidak muslim, ada muslim, tapi bagaimana kesatuan? Kalau anda ada barang di sini, di toko itu, di toko itu, di toko itu, di toko, ada. Ada ini sama apa? Ada. Dicari samping. Kita di samping tidak. Orang muslim di samping tidak dikasih. Bahkan tak mau masuk. Malu lagi. Ini muslim. Kalau anda percaya, coba. Apa? Kalau anda di sini, saya enggak itu, dengan toko itu. Coba datang ke China. Benahi. Semua ada. Padahal pergi ke depan, samping ada. Diminta, bahkan ditelepon. Ini non muslim, tapi orang muslim kuis. Nanti pun kuis, kue. Sesama muslim ada.

0: adik abang je kan.
1: Jangan minta situ. Mengapa itu terjadi semua?
0: Kesempurnaan akal. Mana kesempurnaan akal? Kapan maju kita? Kalau kesempurnaan akal, ada adik lima. Dek, ini buka, adik buka. Uang ada kami. Sehingga sempurna semua. Maka tidak ada kekayaan yang hebat. Tidak ada harta yang lebih daripada kesempurnaan akal. Dengan kesempurnaan akal, insyaAllah, kita bijak. Kita licik, kita baik, kita membantu orang. Ada semuanya bisa kita persiapkan. Apa yang enggak ada, ada. Sebentar bayar, sebentar bayar. Ya, mana-mana badannya mau bineh gede, anda jirja. Ada gula apa? Enggak ada lagi, sudah habis. Padahal disampai. Ya lagi, hai jiwi. Kuis. Ini benar atau tidak, terserah. Ini untuk kita semua, untuk kita semua. Makanya ada baik pedang gede ya, pindah kedai lu hal lagu atau lu kan akal anda tayang. Makin banyak toko di situ, makin ke sana orang kumpul semua. Maka tidak ada kekayaan, tidak ada kehebatan yang lebih daripada kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ini adalah sumber segala-gala kebaikan, kekayaan, kemajuan. Sumber daripada kesempurnaan akal namandu. Menyo akal medar rezeki cilu dadah. Nyahana akal tujak berat, tujak sekolah, nyahana haji. Ini ada orang, bapaknya jualan kain. Bilang pada anak, nak, ini ada toko, coba jualan kain. Saya tidak sanggup lagi, ini sudah tua. Ya, bisa, bapak bisa. Tetapi saya melihat orang jualan-jualan itu, kalau ini akal tidak beres, tutup toko, mati dia, seluruhnya anak berkeliaran di pasar-pasar, tidak ada tempat duduk. Wah, kok begitu? Lihat bapak, anak pulan bagaimana hebat, kaya raya. Sekolah tidak ada, pendidikan tidak ada, akhirnya jualan tidak laku, akhirnya dijual, akhirnya tidak ada tempat duduk karena duduk di toko semua. Kesempurnaan akal. Apa jawab anak itu? Bapak, aku, ayah, saya pergi ke Banda Aceh untuk menuntut ilmu. Dan saya ngaji di sana, saya sekolah di sana. Mungkin hidup abu, hidup apa, masih Allah berikan kita. Memang kedainya ke mana? Tokonya, bapak jual aja haji. Toko jual haji, mama haji, bapak haji. Itu untuk bapak. Kalau anak yang tidak cerdas akalnya, baik pula. Kegaknya nahan kejitan. Pulang di sini alim Dr. Randa ya. Kemudian ada sedikit punya pulang karena sudah berada, karena dia bisa ini, bisa itu, bisa semua, sudah ada kenderaan. Apa jawab ayahnya? Betul sekali nak, betul sekali nak. Ilmu pendidikan itu kesempurnaan akal di situ. Maka kamu, nah, siapa senang? Kalau dia tidak hijrah cari ilmu ke Banda Aceh, tidak sekolah, tidak ada ngaji sini, kau dah tidak ada lagi toko, apalagi ada anak 5, 6, 7 berebut-rebutlah di situ. Harta itu ke haji, ke umrah ayahnya, dan selesai dia pendidikan itu, seluruh hartanya selamat. Kalau ada sawah sedikit, inilah kesempurnaan akal. Kalau kita habis pada dagang, habis. Apalagi nak cerdas, habis. Tapi kalau ilmu, tidak habis-habis. Pendidikan, tidak habis-habis. Akhirnya, dengan ilmu, dengan pendidikan, mulia, kaya, bahagia, dan nah, itu kesempurnaan.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Jangan ragu-ragu. Ini hadis ini. Hadis. Hadis ini. Hadis sahih. Kalau Ibnu Majah dan Tabrani itu hadis sahih. Wala wahdata.

0: ibadah ria, semua ria, nyoka ria hana puah, mengkarya cika mangan. Bisa mau baca ke sembahyang hana ria hana pa, nyoka ria. Yang kapa? Ujub tumaa ria di kabo binasa. Bala sabar nikmat syukur.
1: Itu.
0: Maka tidak ada yang tersendiri itu yang lebih parah daripada ujub. Ujub itu adalah sumber hilang kawan, hilang teman, hilang tetangga, hilang semua. Kan ada kabur tanya, tapi sendiri tidak merasa hebat. Akulah yang alim, akulah yang cerdas, akulah yang banyak imbat, akulah. Ujub akhirnya hanya di sini saja yang dapat kita sampaikan. Nanti kita lanjutkan banyak ini ya, hadis dua ayat ya, Ibnu Majah dan Tabrani. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Omen. Dah ini lagi, error lagi. Siapa mana tuh bang?
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Oh, bisa terdengar?

0: di radio.
1: Aku ada yang double di sini.

0: secara tulis
1: Allah.
0: Nih. Bukan PC on air. Bukan PC player.
2: Bro, ini matikan.
1: Allah.
2: Itu suara
1: Ashhadu

0: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

galau malam-malam ya. Teman Perdua malam ini, malam Selasa ya. Banyak gak tugas kamu teman Perdua untuk hari ini? Biasanya untuk kamu yang udah SMP, MSN, pokoknya udah gak SD lagi, udah gak MIN lagi, tugasnya makin banyak ya. Apalagi tugas-tugas yang udah di kampus, udah di perguruan tinggi. Tapi teman Perdua kayaknya lebih asik kalau di perguruan tinggi. Semakin banyak tugas, semakin banyak nongkrongnya. Benar gak? Oke, teman Perdua, selamat menjalankan tugas-tugasnya. Untuk kamu juga yang kena shift malam, yang kerja malam ini, semangat pokoknya. Apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan untuk kesan ini, tetap semangat teman Perdua.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: Anda. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

Ya, teman perdua siswa dan guru madrasah kini dapat mengakses bahan ajar pendidikan agama Islam atau PAI dan bahasa Arab secara gratis melalui laman resmi Kementerian Agama. Sebanyak 90 buku digital tersebut untuk berbagai jenjang pendidikan madrasah. Jumlah tersebut terdiri atas 58 buku teks utama PAI dan bahasa Arab untuk jenjang madrasah ibtidaiyah atau MIM, madrasah sanawiyah MSEN, dan madrasah aliyah MA, serta 32 buku untuk siswa madrasah aliyah negeri MAN program keagamaan. Teman perdua, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno mengatakan penyediaan buku digital tersebut ditujukan untuk memudahkan akses bahan ajar sekaligus mendukung penguatan literasi keagamaan di lingkungan madrasah. Buku PAI dan bahasa Arab juga jenjang MI, MTS, dan MA itu mencakup 5 mata pelajaran yakni Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Materinya disusun secara berjenjang mulai dari fase A untuk kelas 1 dan 2 hingga fase F untuk kelas 11 dan 12. Teman produs, sementara itu buku untuk MAN program keagamaan memuat materi yang lebih khusus, diantaranya tafsir, hadis, ilmu kalam, akhlak tasawuf, fikih, usul fikih.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya, masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

Selamat malam teman-teman Prodo semuanya. Untuk kamu yang masih tetap terus stay tune ya di Prodo RR Banda Aceh, teman terbaik kamu. Udah jam setengah 12 saja nih teman Prodo. Kamu yang udah ngambil waktu istirahat malam ya, semoga bisa istirahat dengan maksimal. Apalagi besok kamu harus kembali beraktivitas, mungkin harus kerja, terus juga harus sekolah, harus kuliah teman Prodo. Atau kamu yang masih sibuk dengan kerjaan kamu di malam ini, tapi hati-hati ya teman Prodo, tetap jaga kesehatannya kamu. Walaupun masih banyak tugas-tugas atau PR atau tugas kuliah yang belum kelar, tapi kalau emang waktunya udah harus istirahat, istirahat ya teman Prodo. So, selamat malam, selamat menikmati indah malam ini. Selamat istirahat ya. Mimpi indah untuk kamu yang sudah ngambil waktu tidur malam ini.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aku bangga jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Baik teman Perdua, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini, edisi Senin 31 Agustus 2026. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok pagi pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inilah Pro 2 dari Banda Aceh, sekali di udara tetap di udara. Jayalah Radio Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun, fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum majma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukra lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula amma ba. Allahumma bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Republik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, sambil kita beritikaf dalam Masjid Allah ini, mari kita ulang kaji kembali mengenai subuh ini sejarah Maulid. Karena ini masih bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam di seluruh dunia sedang memperingati Maulid di mana-mana. Tentu kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui kapan pertama sekali Maulid itu dilaksanakan dan apa tujuan maupun hikmahnya, sehingga apapun pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, yang kita harapkan adalah ada dimensi ibadah tidak sia-sia. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejarah Maulid itu sendiri. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, ada tiga pendapat mengenai sejarah Maulid pertama sekali di dunia ini. Ada yang berpendapat dimulai pada tahun 931 atau sekitar abad ke-10 pada masa Khalifah Bani atau dinasti Fatimiyah yang berpusat di Mesir, yaitu tahun dinasti Fatimiyah ini berkuasa lebih kurang 260 tahun. Dan pada masa ini juga universitas terkenal di Mesir, Al-Azhar, didirikan. Jadi pada masa Fatimiyah ini, dinasti Fatimiyah, bukan berarti rajanya, pemimpinnya perempuan, dinisbahkan kepada Fatimiyah, karena menurut para sejarawan, kepala negara dinasti ini berasal daripada keturunan Ahlul Bait, keturunan Fatimah, Sayyidah Fatimah. Maka dinisbahkan kepada Fatimiyah atau Fatimiyun. Pendapat kedua, Maulid pertama sekali dilaksanakan di dunia pada masa Sultan Abu Said Muzaffar Kukabri, yaitu beliau seorang gubernur Irak di sebuah provinsi Irbil namanya, itu sekitar tahun 630 Hijriah, lebih lama apa namanya masa Fatimiyah. Namun menurut pengarang kitab Tafsir Jalalain atau penulis sejarah kitab sejarah Tarikh Khulafa, Imam Jalaluddin Asyuti, beliau sependapat dengan pendapat yang kedua, di mana Maulid secara besar-besaran, secara masif itu dilaksanakan pada masa gubernur Irbil, yaitu Abu Said Muzaffar. Pendapat yang ketiga, Maulid pertama sekali secara akbar sebagaimana lebih kurang di tempat kita,
itu pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kita kenal pada masa ini, pada masa Maulid Akbar ini dilaksanakan pertama sekali di Irak, kondisi umat Islam sedang berperang dengan kaum Salibis yang dikenal dengan perang Salib, di mana pada saat ini orang kafir berkoalisi untuk merebut Baitul Maqdis. Jadi ini sehingga dibuat maulid. Dalam peringatan maulid pertama sekali, itu tidak sedikit dipotong kambing, sekitar 5.000 ekor kambing, 5.000 beboh, kira-kira jame baduk raw sabuk kambing daken sertuh raw. Yang penempat kita kambing itu biasa 100 orang minimal atau lebih kurang, kali 5.000 kambing, kemudian disembeli 10.000 ekor ayam. Itu maulid pertama sekali. Dan diperkirakan jamaah yang hadir pada saat maulid pertama 30.000 orang. Ya, penuhlah di Masjid Raya atau sekitar di pekarangan Masjid Raya lebih kurang. Siapa saja ulama yang membenarkan, membolehkan maulid itu? Jadi sampai ada narasi-narasi yang kita dengar dari 1-2 usutat yang seolah-olah maulid itu bid'ah. Padahal hadirin, ribuan ulama-ulama besar yang membolehkan perayaan maulid. Kita sebut sebagian, baik dari klasik maupun yang ulama-ulama kontemporer. Yang pertama, ulama yang mendukung maulid, keempat mazhab itu, baik Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i, semua pengikut ulama ini membolehkan maulid. Jadi ketika ulama empat ini atau murid-muridnya ini menyetujui maulid, membolehkan maulid, solain yang harus kita ikuti. Tidak ada ulama yang di pengikut atau mazhab empat di atas empat mazhab ini keilmuannya. Yang kedua, tadi pernah kita sebutkan Imam Asyuti, itu salah satu ulama, bahkan beliau di dalam kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi menyebutkan, menjelaskan sejarah maulid pertama sekali. Menurut beliau, maulid itu dilaksanakan pertama sekali pada masa Raja Muzaffar, yaitu seorang gubernur yang di Erbil tadi di Irak. Dan pada masa ini yang sebenarnya, walaupun tiga pendapat tadi, Raja Muzaffar Shah, gubernur Erbil, itu tunduk kepada kepada dinasti Ayyubiyah, di mana pada saat itu yang menjadi kepala negaranya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Walaupun pada masa ini sedang juga berkuasa Khalifah Abbasiyah. Jadi Khalifah Abbasiyah itu, kita baru menjelaskan dua khalifah, yaitu Khalifah Al-Mansur. Pada Khalifah ke-10 lah, nanti kita akan jelaskan, banyak wilayah-wilayah yang tunduk
di bawah yurisdiksi Khalifah Abbasiyah memisahkan diri. Termasuk Fatimiyah tadi yang pusatnya di Mesir, awalnya di Tunisia atau disebut dengan Afrika Utara. Jadi pada masa Fatimiyah ini sudah ada pemerintah sendiri. Juga pada masa itu ada pemerintahan Abbasiyah. Dan pada saat Maulid dilaksanakan, Khalifah Abbasiyah menyetujuinya. Khalifah yang paling besar, yang pusatnya di Irak, di Baghdad. Kalau Muawiyah dulu di Suriah. Pada masa dinasti Fatimiyah, Suriah sebagiannya tunduk kepada Khalifah, kepada dinasti Fatimiyah. Kemudian ulama yang setuju dan membolehkan mendukung Maulid adalah Imam Ash-Shawqani. Beliau bahkan menulis secara khusus di dalam kitabnya Fathur Rabbani. Kemudian ulama lain adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Selanjutnya Ibnu Al-Auzi atau yang dikenal atau nama aslinya Syekh Samsuddin Abu Muzaffar Yusuf. Kemudian ulama lain Al-Hafidh bin Dihyah. Ada Al-Hafidh Al-Iraqi. Ada Al-Hafidh As-Sakhawi. Imam An-Nawawi. Kemudian Syekh Muhammad Baqir Al-Mu'ti, mantan mufti Mesir. Kemudian ada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada Imam Ibnu Abidin, pengikut mazhab Hanafi. Ada Imam Ibnu Zawzi, mazhab Hambali. Ada Imam Ibnu Abdul Al-Hadi, mazhab Hambali. Ada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Syekh Dr. Yusuf Qardawi, almarhum, bukan saya. Ini seorang ulama kontemporer, ulama besar, kelahiran Qatar. Beliau seorang ulama besar, bahkan ketua Persatuan Ulama Dunia. Sudah meninggal lebih kurang 3 tahun lalu lah. Lebih kurang bukan saya, kebetulan saja nama sama. Semoga mengikuti jejak beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi Syekh Yusuf Qardawi ini seorang ulama yang sangat banyak menulis kitab, ya, menulis buku, dan beliau ulama yang sangat moderat, bahkan menyetujui Maulid.

lanjut. Nanti kita jelaskan kenapa sengaja menciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bid'ah. Nanti akan kita jelaskan secara khusus. Karena mereka tahu kalau maulid ini kemudian dibudayakan, dimasifkan oleh umat Islam, ini berbahaya bagi kepentingan kelompok tertentu. Sebentar lagi kita akan jelaskan. Jadi baik pegah maulid hajir. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, ulama terkenal kita Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyampaikan pendapatnya ketika ditanya oleh muridnya tentang maulid. Apa pendapat beliau tentang maulid? Ini salah satu kita kutip. Ini kita terjemahkan saja. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, adapun perbuatan menyambut maulid merupakan bid'ah yang tidak pernah diriwayatkan oleh para salafus salih pada 300 tahun pertama setelah Hijriah. Namun perayaan ini penuh dengan kebaikan dan perkara-perkara yang terpuji, meski tidak jarang ada perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Jika sambutan maulid itu terpelihara dari perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tergolong dalam perbuatan bid'ah hasanah. Akan tetapi jika sambutan tersebut terselip perkara-perkara yang melanggar syariat, maka tidak tergolong di dalam bid'ah hasanah. Kita tahu hadirin, bid'ah itu ada dua, ada yang dalalah dan ada hasanah. Salah satu misalnya bid'ah hasanah, perbuatan tindakan Utsman bin Affan ketika mengkodifikasikan Al-Quran. Al-Quran dulu tidak seperti yang kita pegang sekarang. Jadi ini termasuk perbuatan yang baik. Maka semua perbuatan yang baik itu dibolehkan, termasuk maulid. Maulid itu nama lainnya umpama yang sering kadang kita heran dengan mereka. Karena di dalam maulid itu coba lagi gebegah, tidak ada bakso pada masa Nabi, tidak boleh makan bakso. Misalnya ada pendapat begitu. Berarti orang ini tidak tahu bakso itu dari apa dibikin. Ada daging ayam atau daging sapi. Dalam bakso itu ada tepung. Ada macam-macam lah. Jadilah bakso. Ketika dalam peran maulid, di sana ada zikir, ada salawat, ada baca riwayat Nabi, jadilah disebut dengan maulid. Jadi nama, tapi perbuatannya semua di sana bernilai ibadah. Hadirin sidang yang masuk yang berbahagia, apa hikmah maulid? Penting diketahui oleh umat Islam. Yang pertama, sebagai ajang silaturahmi, di mana biasanya kita dalam satu kampung kadang banyak yang tidak saling mengenal, terutama di kota. Dengan ada maulid, ada bentuk panitia di sana, ada bersama-sama diberikan jurusan bidang, ada bagian sambut tamu macam-macam. Jadi menjadi ajang silaturahmi. Kata Nabi, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah. Apa kata Nabi? Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung satu rami. Jadi salah satu untuk memudahkan rezeki, panjang umurnya, budayakan satu rami. Dan salah satu di tempatnya adalah tempat maulid. Coba kita perhatikan, cukup banyak manfaatnya. Yang kedua, maulid itu meneladani akhlak Nabi. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, akmalul mu'minina imanan ahsanu mukhlukan. Sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling akhlaknya. Kita tahu akhlak Rasulullah itu

dalam Al-Quran. Paling kurang setahun sekali di kampung-kampung ada maulid, malamnya diikuti dengan ceramah di mana para penceramah menyampaikan bagaimana akhlak, bagaimana kehidupan Nabi. Jadi kita wajib mencontohkan kehidupan Nabi, salah satunya dengan sering disampaikan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah, teruslah memberikan peringatan, saling mengingatkan, karena sesungguhnya memberi peringatan itu, saling mengingatkan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang Islam. Kemudian hikmah yang ketiga adalah memperkuat rasa cinta kepada Nabi. Kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Salah satu peran peringatan maulid ini untuk menumbuhkan, semakin menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi kita. Seorang orientalis, Michael Hart namanya, dia bukan orang Islam, membuat penelitian secara komprehensif dan kemudian menyimpulkan bahwa orang yang the best, terbaik di dunia adalah Nabi Muhammad. Dia sebenarnya kan bisa menulis secara subjektif bahwa orang terbaik di dunia Nabi Isa atau lain, tapi secara jujur walaupun dia bukan Muslim, Nabi Muhammad ditempatkan sebagai the best people in the world, manusia terbaik di dunia dari segala hal, bukan hanya dilihat dari aspek tertentu, segala aspek dinilai. Ternyata Rasulullah itu, Nabi kita itu betul-betul sebagai suri teladan di dalam semua dimensi kehidupan. Kemudian hikmah maulid selanjutnya adalah bentuk rasa syukur kita atas diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus ke muka bumi, kita tidak tahu seperti apa sekarang Aceh ini. Bisa saja seperti zaman dahulu sebelum Islam masuk, masih menyembah pohon, menyembah kayu besar, menyembah batu besar. Aliran yang dikenal dengan apa namanya animisme, dinamisme. Mungkin inuhat gitu dengan hiu bak kaya kadang, atau ke bapak tere nyo ke Tuhan, karena hana mungkin bate-bate lain ubur menyokan nyo Tuhan mungkin. Kemudian hikmah maulid lain adalah bagaimana anak yatim pada hari itu dikumpulkan. Anak yatim khususnya di Banda Aceh, hadirin, ini ratusan anak yatim di Banda Aceh. Minimal mereka sitong tiga ketemu merasakan pajuh tia. Setiap perayaan maulid wajib mendahulukan mengutamakan anak yatim, bukan pejabat elit, bukan kepala negara, kepala pemerintah, tapi utamakan anak yatim dulu, di servis sebaik-baiknya. Be anu yatim bak sago bintih ke berdua. Be anu yatim mutemeng kimeh-kimeh. Yang spesial hidangan sesungguhnya untuk anak yatim. Ini mohon kepada kita yang mendengar tausiah ini. Ini masih awal maulid. Kita maulid di Aceh lebih kurang 3 bulan. Tolong anak yatim itu menjadi tempat yang paling bergengsi pada saat perayaan maulid. Utamakan mereka dulu, selesai semua anak yatim baru tamu-tamu lain. Biar sampai ketika kepala negara, kepala pemerintah atau pejabat, kebetulan saya sering diundang, sedikit diistimewakan. Walaupun dalam hati saya, oh enggak betul ini. Masa anak yatim boh kaya kan? Coba kalau kita pejabat, saya lihat boh kaya macam-macam di penduduk itu. Pejabat itu sudah sering makan buah-buahan, makan yang enak-enak, yang lezat. Pada peringatan maulid Nabi, buatlah anak yatim spesial, anak yatim yang betul-betul di servis. Ini semoga yang Pak Imam yang mendengar atau Pak Kecik yang mendengar ceramah ini bisa diimplementasikan. Apa dan kenapa
ada narasi-narasi maulid itu dianggap bukan ajaran Islam. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, pada saat maulid pertama sekali dilaksanakan, ini sedang terjadi perang salib, di mana umat Islam hampir saja kalah. Lalu Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh ulama, termasuk ulama atau umat Islam yang hadir pada saat itu ke Arab. Beliau buat kenduri besar dan di sana disampaikan bagaimana perjuangan Nabi dengan membaca syair yang menggugah semangat. Akhirnya hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, mampu pasukan Islam mengalahkan tentara-tentara salib yang hampir saja menguasai Baitul Maqdis. Maka ketika maulid ini betul-betul dilaksanakan secara akbar di setiap daerah, ini berbahaya bagi non-muslim. Karena di dalam maulid, terutama pada malam harinya, ada ceramah menyampaikan teladan-teladan Rasulullah, sehingga menggugah kita sebagai muslim untuk bersatu meneladani akhlak Rasulullah, dan akhirnya kita siap mati demi Islam. Ini yang paling didakuti oleh musuh-musuh Islam, karena mereka tidak mau mampu masuk langsung, dimanfaatkanlah sebagian kecil. Ini terpanjang kalau mau menjelaskan ini, bagaimana upaya non muslim terutama Yahudi pada saat itu ketika merebut kawasan Timur Tengah Arab, bagaimana mempengaruhi orang-orang Islam, dicari anak-anak orang Islam yang pintar, anak-anak ulama yang retorikanya bagus walaupun ilmunya pas-pasan, sehingga kemudian menjaga mereka, membiayai kehidupannya, sehingga menyampaikan narasi-narasi yang membuat semangat menurun, semangat orang-orang Islam. Mungkin suatu saat secara khusus kita akan jelaskan, walaupun secara sindiran sudah pernah kita sebutkan bagaimana di Arab dulu dimulai di Timur Tengah, bahwa seolah-olah maulid ini bid'ah. Jangan sampai terpengaruh oleh kita, karena banyak sekali manfaat di dalam peringatan maulid itu. Karena kafir sangat takut apabila umat Islam bersatu, kafir sangat takut apabila umat Islam betul-betul mencontohkan Rasulullah. Maka oleh karena itu sengaja mereka ciptakan narasi-narasi seolah-olah maulid itu bukan ajaran Islam. Ini jangan sampai terpengaruh dengan narasi-narasi itu. Demikian, semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Spada.
4: Selamat pagi teman Produa.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produa FM. Teman